0: ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Mornings powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
1: Hai.
5: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
1: apalagi
5: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
5: Iya.
1: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
1: Oh, iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscan. This is KISI 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital.
2: Kalau kecil kapitil lucu kapital.

0: BC 93.4 FM.
1: You are listening Bogor in the Morning.
2: Glitter break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedes.

0: Boleh iya, boleh iya. Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor
1: siapa?
0: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
3: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on TCFM, all the music hits.
3: Keep listening all the music hits only on KCFM.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, Krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako, kok Miyako, Miyako.
1: Magicom.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM. All the music hits. KISI FM. Off of the gram. Just love the gram.

0: Minds.
1: Follow our social media at KCFM Bogor.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisia ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family.

0: Ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: KCFM, musiknya semua hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.

0: Cantik, rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
3: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.
6: Let's check out our YouTube channel at Kisi 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel.
1: Mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu, penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hanya yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek Canggul tau gak?
2: Nah, iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul, terus ada lagi nih, Paman Ngarit. Hahaha. Paman Ngarit, Bibi Nanem, katanya ada Bibi Nanem.

0: Listen to the music.
1: Hits, love,
2: and more. Let's hear it.
0: Here we go.
1: And your daily scoop. Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
2: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hi healthy people. Seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
1: Let's check our YouTube channel at KCNG4FM.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: New track on Kiss FM.

0: You are listening Bogor in the Morning.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Cinta. Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh
1: piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: in the morning.
1: Burger in the morning. Hits. Hits. Wow. Now, and your daily scoop.
2: Asik! Kita di pantai,
3: coy! Yeah, yoi!
2: Panas, tau!
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Hei, salah, itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Chill abis.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just jus kelapa muda, gercep banget.
5: Just jus rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
7: Dari Wings Foods.
8: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
9: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
9: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
9: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
9: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
9: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap!
9: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef!
7: Keep your daily with KIS FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk...
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Log on to www.kissifm.com.

0: You are listening Bogor in the Morning.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja.

0: cantik perempuan Indonesia.
1: Winscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Lagi di jalan.

0: Bogor in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Oh, jadi nariknya ke
1: menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak enggak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya.
2: Buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya? Keep listening all the music hits only on KCFM.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: GMAC 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: the People sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu.
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
1: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
1: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
0: Farmasi,
1: Fisioterapi,
0: Ahli Gizi,
1: Kebidanan,
0: Keperawatan,
1: Profesi Bidan,
0: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
1: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
0: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
1: atau hubungi di 0822-1121-2278.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University. PC 93.4.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa banget udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya
1: kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu, gitu. Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah, saya
1: engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya nih gue nih? Hah? Karuhun, gue karuhun. Buset.

0: Farida. This is on Flash.
1: Welcome to
2: Hi Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food. Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi.
5: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silahkan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
6: Hayu atuwargi, datang dan ramaikan kirab Wilangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat. All the music hits only on KCFM. Thanks for listening.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja. Bukan bikin sakit beneran. This is KC 93.4 FM.

0: Fisiknya semua hits. Flash news, flash hits. KC FM Bogor. Musiknya semua hits.
1: KC 93.4 FM.

0: Flash Farda. This is Sound Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
7: Beli nasi uduk.
6: Tetot.
7: Bikin kopi ya?
6: Tetot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Tetot.
7: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
5: KCFM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu.
0: Itu
2: loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Anastasia.
1: Hey, look.
2: This is Song Flash. Play
1: all the hits. Breaking hits
2: and highlights.
3: Sepeda.
4: Iya, iya.
5: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
4: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
4: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
6: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
4: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
5: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
5: Jelas. Irit lagi.
4: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
7: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
8: Lagi ngapain lu, Nda?
7: Enggak kok, Tip. Enggak.
8: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga? KTP-nya juga? Ini mau lu sebarin?
7: Biarin. Gue sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
8: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
7: Ih, udah ah. Gue mau sebarin pokoknya.
8: Jangan, Nda. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
7: Ih, tapi gue tuh susah move on, Tim.
8: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gue temenin move on.
7: Ih, siapa lu?
9: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
10: Kisi 934 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Kalau tabletnya lu tinggal taruh di ujung lidah.
2: Betul.
1: Selu minum.
2: Hmm. Kan ujung lidah, maksudnya di lidah kita itu kan ada bagian-bagian rasa kan.
1: Iya, yang paling belakang tuh pahit.
2: Yang pahit, betul.
1: Nggak kerasa.
2: Betul.
1: Langsung didorong pakai air minum. Gitu.
2: Betul. Dan, iya ya.
1: Iya.
2: Gue baru kepikiran yang dipuyir itu kan pahitnya lebih berasa menyebar gitu
1: lebih
2: kan.
1: Lebih liquid kan dia, iya, lebih liquid jadi bisa nyebar kemana-mana.
2: Benar, apalagi yang kalau minumnya dikumur dulu kan.
1: Masa puyir dikumur?
2: Iya, soalnya dikumur. Dikumur baru ditelan.
1: Puyir dikumur. Itu mah cari mati dia, cari masalah itu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: It's Sunflare Science.
1: Sunflare.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia. Wingscape.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This, KC 93.4 FM. Off of the gram. Just love the gram.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Hmm. Tapi itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Mm-hmm. Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah. Cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi, misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak lagi makanannya.
2: Enak banget. Ngerti gak sih? Gue langsung gitu karena gue sadar di mulut gue tuh ada cabe, ngerti gak sih lo?
0: Gue juga.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Are you? Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antar.
2: Kobo-chan.
1: Iya.
2: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Crush Fighter. This is on Flash.
1: Healthy people,
0: sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
1: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
1: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
0: Farmasi,
1: Fisioterapi,
0: Ahli Gizi,
1: Kebidanan,
0: Keperawatan,
1: Profesi Bidan,
0: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
1: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
0: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
1: atau hubungi di 0822-1121-2278.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Yeah, I love you.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah denger kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM, KC FM.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
1: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
1: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Gue agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: pasti.
1: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
3: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, gure, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
7: Asik, kita di pantai.
8: Panas, tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
8: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
10: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
8: Seger.
4: Cil habis.
9: Air kelapa mudanya real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
11: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
10: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Awesome, awesome,
12: dari Wings Food, ZFM yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya. Yes.
2: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepidah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Isi nostalgia.
0: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
0: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia.
0: Ini yang gue cari.
3: Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
6: Isi nostalgia.
0: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Keep your daily with Isi FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Iya benar. Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
2: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: dengerin deh siaran sore di KIS FM. Kuto Aji yang versi barunya tuh.
1: Benar.
0: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
1: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
0: Yes, boleh. Boleh iya.
1: Boleh apa?
0: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
1: Apaan sih? 0811.
0: Itu nomor
1: siapa?
0: Gua, kata gua kok 08... mau nyebut nomor gua.
2: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
2: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap!
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef!
2: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke okay lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh
2: lebih
1: banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.
6: Keep your daily with Kisi FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KIS FM.

Kisah 93 buat apa? Musiknya semua hit, senja, teduh, pelita, Malik, Essential Healthy People. Ya, gimana kabar kamu nih? Ketemu lagi bareng sama Revan Aditya di Afternoon Delight di hari Kamis 7 Mei 2026 di cuaca yang cerah untuk Kamis hari ini. Mesti semangat ya Healthy People. Dan seperti biasa Revan akan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So, stay tune terus.

0: 94.7.
1: Welcome to Japan.
2: Hai, Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
2: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
2: Iya.
5: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
4: Follow our social media @KCFM Bogor.

0: I was you, I'd wanna be me too.
1: Και στις 13 FM musiknya semua hits me to Meghan Trainor, Healthy People yang nemenin kamu di 15.30 bareng sama Revan Aditya pastinya. Stop untuk minta fotokopi KTP dong ya. Kenapa? Karena fotokopi iKTP melanggar perlindungan data pribadi. Tapi ini mau ngomong ini takut ya. Kenapa? Karena menurut Direktur Jenderal Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi mengingatkan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi iKTP berpotensi melanggar aturan. Berarti selama ini orang-orang yang mintain iKTP seharusnya bisa dipidana dong kalau memang melanggar peraturan. Kenapa? Yang sebenarnya KTP elektronik itu tidak lagi perlu difotokopi. Idealnya, tapi kita tahu praktik di lapangan seperti apa, ya kan? Karena sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap PDP atau perlindungan data pribadi. Ya, jadi menurut Teguh Setiabudi mengingatkan lembaga-lembaga agar tidak memfotokopi karena iKTP sudah punya chip yang menyimpan data pribadi pemilik KTP. Apa karena gue yang baru tahu atau orang lain gak tahu ya? Ini eKTP tapi tetap minta aja tuh yang namanya fotokopi KTP. Mau ngurus ini harus ada fotokopi KTP. Sedangkan kan KTP itu menurut gue, sepengetahuan gue, ada yang namanya NIK, ya kan? Ketik aja tuh NIK keluar data-datanya semua, ya kan? Kalau memang sudah berbasis elektronik. Kedepannya menurut gue ya pribadi, Healthy People, semuanya itu kan sudah berbasis digital, berbasis teknologi. Kalau hal-hal yang sifatnya administratif ya, menurut gue pribadi ya udahlah kasih kerjaannya sama AI. Misalnya mau nyetak KK, KTP atau mungkin surat menyurat, itu kan tinggal aja kita minta tolong formatnya seperti apa, kita isi, terus ada mesin yang gimana itu dicetak tuh, entah itu KTP, entah itu KK, entah itu sertifikat, entah itu mungkin akte kematian dan akte-akte yang lain gitu kan. Jangan sampai ketika kita mengurus ini mengurus itu masih aja diminta fotokopi KTP. Yuk mulai dari sekarang sepakat dulu kalau misalnya ada yang meminta fotokopi KTP, kasih aja undang-undangnya. Kalau misalnya tetap ngeyel juga, berarti salahin yang bikin aturannya.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Sergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Tau. Nah iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan, dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
3: Yaelah Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
2: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
3: Tenang, gak akan.
4: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
3: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
4: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
5: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. Public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
6: KC FM, all the music hits.

Kisah 93 buat FM, musiknya semua hit, yes. Masih baru sama Reva Raditya di Afternoon Delight nih, Healthy People di 16.08 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa di sini followersnya yang turun ya? Kalau gue cek kok gak turun, karena followersnya gitu-gitu aja. Sekalinya turun paling 2, 1, paling banyak 5. Apakah kamu termasuk orang yang followersnya turun drastis nih, Healthy People ya? Atau mungkin, wah pada kemana nih followersku? Apalagi kamu sebagai influencer, selebgram, itu berpengaruh banget ya sama kamu nih. Yang followers berkurang nih, Instagram baru saja melakukan pembersihan massal, Healthy People ya, pada puluhan juta akun yang dinilai bot dan tidak aktif. Ya pada 6 Mei 2026 nih, Instagram melakukan pembersihan besar-besaran pada bot dan akun tidak aktif yang mengakibatkan penurunan drastis di antara pengikut bagi banyak pengguna. Dengan kerugian ini mencapai jutaan dolar dalam semalam. Wow. Jadi tindakan ini secara signifikan mempengaruhi akun berprofil tinggi, termasuk selebriti dan kreator terkemuka yang kehilangan puluhan juta pengikut. Sebagai contohnya nih ada Kylie Jenner yang kehilangan lebih dari 14 juta pengikut. Dan sementara Blackpink kehilangan sekitar 10 juta. Mendingan kasih ke gua 10 jutanya. Jadi Meta, perusahaan di balik Instagram ini nih, Halibio menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghapus interaksi tidak autentik, akun spam, dan pengikut yang dilabeli dari layanan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk memberikan metrik audiens yang lebih akurat bagi kreator dan penjual iklan, dan memastikan bahwa data lebih baik mencerminkan keterlibatan pengikut yang nyata. Langkah ini katanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi dan kepercayaan platform gitu. Dan Instagram juga nih telah menerapkan alat penegakan baru berbasis AI untuk mendeteksi perilaku tidak autentik yang terkoordinasi. Jadi namun nih, gak usah khawatir, karena bahwa sistem-sistem ini Healthy People mungkin terlalu agresif ya, secara tidak sengaja mempengaruhi akun asli. Jadi banyak pengguna menyatakan frustasi akibat di platform seperti Threads dan X dengan hashtag Great Purge of 2026 yang sedang tren, yang mencerminkan ketidakpuasan yang meluas. Dan untuk pengguna yang percaya akun mereka tidak terbentuk secara adil, disarankan untuk memberikan status akun mereka melalui menu pengaturan untuk memastikan tidak ada lagi batasan jangkauan. Oh iya, benar-benar. Kemarin itu selalu ada notifikasi yang dimana kalau lo tuh bisa mengatur apakah kamu menonaktifkan batasi jangkauan atau apa gitu. Kemarin juga ada kayak gitu di notifikasi Instagram gue. Apa itu termasuk dari mungkin dari pembersihan akun-akun bot atau mungkin akun-akun yang tidak aktif ya, Healthy People. Ya siapa tahu tidak ada yang berubah gitu kan, dan followers kamu itu yang nyata pastinya bisa memberikan kamu apa ya, apresiasi, terus juga mungkin menghasilkan secara cuan dan pastinya. Dan buat kamu yang mungkin followersnya masih segitu-gitu aja, gak usah dicek Instagram kamu ya. Bayangin followers 1000 ya kan. Oh turun nih kayaknya 2. Gitu ya, Healthy People. Tapi gak apa-apa, berarti ada kesalahan, bukan terjadi error atau gimana. Karena Meta yaitu perusahaan induknya sedang melakukan bersih-bersih gitu. Tapi gak ada salahnya juga kalau misalnya kamu juga bersih-bersih sendiri. Jangan sampai banyak akun-akun yang sebenarnya itu robot atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang gimana foto atau mungkin barang dagangan kamu diambil orang yang tidak bertanggung jawab.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
2: Siap, cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
4: Kenapa lo, Bill?
3: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
4: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
3: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
5: 2 hours later.
3: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
4: Kan udah gue bilang.
3: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
4: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
3: Iya, Deza. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh. Gak bakal asal pencet link lagi.
6: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
7: Hearing your favorite playlist here.

0: KC 93.4 FM.
1: All the music hits.

Jesus Plenty kepada FM, musiknya semua hits. Heart Attack, Demi Lovato. Yang namanya kamu Health Rival di 1840 Indonesia bagian barat. Sekarang musik di Indonesia, khususnya di dunia, ya kan, sekarang itu udah trennya bukan lagi musisi sebagai musisi manusia. Kalian bakal melawan musisi AI pada sekarang gitu ya. Karena kita tahu ya, musik-musik di platform kayak Spotify itu udah banyak lagu-lagu buatan AI. Jadi nih, Spotify Healthy People tambahkan badge verifikasi untuk artis manusia di tengah lonjakan musik AI. Kenapa manusianya yang dikasih badge verifikasi ya, bukan AI-nya? Jadi Spotify nih, Healthy People dikabarkan mulai menambahkan badge verified untuk artis manusia di tengah meningkatnya jumlah musik berbasis AI tersebut di platform mereka ya. Jadi langkah ini disebut sebagai upaya memberi kejelasan kepada pendengar soal identitas kreator, sekaligus membedakan posisi nyata dari akun anonim, spam, atau proyek musik buatan kecerdasan buatan ya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, industri streaming memang ramai membahas lonjakan lagu AI yang diproduksi massal dan mulai bersaing di ruang yang sama dengan karya musisi manusia. Menurut gua, kenapa bisa gitu loh ya, kayak karya-karya musisi AI itu bisa masuk ke platform-platform seperti Spotify gitu kan. Karena kita tahu ya, originalitasnya juga patut dipertanyakan. Terus juga pembagian nanti royaltinya juga harus jelas. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam platform sekelas Spotify, jadinya kan kita bisa apa ya, bisa melunturkan esensi musik itu sendiri kalau menurut gue pribadi ya, Healthy People ya. Jadi kehadiran badge ini pun dianggap sebagai sinyal bahwa platform besar seperti Spotify mulai merespon perubahan besar di dunia musik digital. Dari sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan baru. Kenapa justru artis manusia yang kini harus diverifikasi? Itu kan bener kan? Ya menurut kamu ini apakah langkah yang tepat? Tanda era musik sedang berubah drastis. Gimana nih tanggapan kamu dengan lagu-lagu AI yang mungkin kamu dengarkan di platform seperti Spotify atau mungkin ya YouTube Music ya, atau mungkin banyak juga platform-platform musik lainnya? Menurut gue sendiri, pastinya ke depan kita masih bingung menentukan apakah musisi ini memang benar-benar ada secara nyata, ya kan, atau mungkin hanya buatan dari algoritma dari AI tersebut. Memang lagu-lagu AI itu ketik kita apa ya namanya ya, kita ketik terus juga membikinkan lagu secara otomatis, memang kadang-kadang liriknya suka bagus, puitis dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga jadi apa ya, gak punya feel manusia ya, human feel kali ya, ngedengerin lagu-lagu yang kayak gitu. Tapi balik lagi nih, Healthy People, apakah kamu setuju dengan memberikan badge verifikasi untuk musisi berbasis manusia di Spotify, ataukah kamu memang orangnya pasti akan memfilter mana lagu-lagu yang menurut kamu punya originalitas atau hanya buatan dari AI gitu, Healthy People. Tapi balik lagi ke pilihan kamu.

0: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never quit.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: This is KISI 93.4 FM.

KC93 Wattaf musiknya semua hit Someone You Love, Lewis Capaldi. Yang harus memisahkan kita Healthy People Afternoon di 18.57 waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 3. Hati-hati terus berkendara, fokus kalau misalnya ngantuk ya, beliper dulu aja. Jangan lupa follow Instagram kita di @kcfmbogor dan dengerin di streaming di www.kcfm.com atau paling gampangnya tinggal download aplikasinya di Play Store. Terus juga jangan lupa nonton podcast kamu Kiss FM ada tamu. Kalau gitu Revan, pamit, hati-hati di jalan. Bye-bye.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Apakah ini tandanya Meteor Garden sudah tiba? Entah gak Meteor Garden?
2: Tau. Cipa wajiri cwe hasyang ni.
1: Masa nyanyi dah lu.
2: Udah.
1: Gue turunin nih mic lu nih.
2: Iya.
1: Ya ini tapi menjadi apa ya, menjadi perdebatan juga di internet gitu ya. Kayak, eh itu mah bukan, itu mah bukan.
2: Ya mungkin orang zaman sekarang mah ngeliat itu kayaknya karena mungkin kemarin deketnya alien ya. Mm-hmm. Meteor. Ya kalau dulu coba tarik 20 tahun ke belakang deh. Ada bisa. Gitu. Siapa nih yang disana? Ya? Itu Banaspati.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: GCFM, it music.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih Healthy People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari.
2: This Kisi 93.4 FM. This is Kisi 93.4 FM.

0: berhayal. Your night, your music. Kizzy Drop Zone on Kizzy.
1: Keep listening all the music hits.
2: Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
3: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
2: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
3: Ide apa emangnya?
2: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
3: Serius lo,
2: santai aja kali. Kan cuma tanda terima kasih doang.
3: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
2: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
3: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
2: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
3: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
4: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, Krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya. Yes.
3: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 934 FM.
3: CFM, hit music station.

0: Cinta. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.

0: namanya?
1: Tahu nggak lagu ini?
2: Kok menyusui?
0: Ibu mengandung.
1: Mengandung dong.
0: Iya benar.
1: Gimana?
0: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: down slowly.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
3: This Kisi 93.4 FM.
4: Kisi FM, musiknya semua hits.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: 宝宝, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sebenarnya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
4: KC FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Gue nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, iya deh. Ya udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kok kabel mah? Ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. KCFM, it music.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kisi FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Nijatori.
1: Oh, ini Nijatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya, maaf, salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener, kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya, bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja, bukan bikin sakit beneran.
2: This is KC 93.4 FM. KC FM, Bogor.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC94FM, all the music hits.
5: KC FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizy.
1: Oh, Vizy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa?
1: Tapi... Gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: Your night, your music. Kizzy drops on Kizzy FM.
1: Kizzy Nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Kizzy Nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Kizzy Nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Zaman dulu DL ya,
3: bro. DL, lu tau gak DL?
2: Itu sih DL.
3: Sorry gak level. Apa sih lupa? Ada tuh di TikTok. Sorry gak level. Gitu.
2: Ini loh, apa namanya?
3: Ulat-ulat, kupu-kupu. Oh, iya. Kok apel-apel sih?
2: Manggis apel, kasian deh lo.
3: Ih, ulat-ulat, kepompong. Kupu-kupu, kasian deh lo gitu.
2: Ih, kan lu tadi bukan yang kasian deh lo, yang DL.
3: Yang DL gimana, gue gak tahu kalau yang DL.
2: Ih, gak tahu.
3: Apel-apel, ulat-ulat. Kupu-kupu, kupu-kupu, kasian deh lo, gak jelas nih siaran. Sumpah.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: From traffic to chill mode, Easy Drop Zone, gacha.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh,
2: yang...
1: gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian pasti sering dengar kalau mandi malam itu bisa bikin rematik. Nah, faktanya rematik itu penyakit autoimun yang dimana sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi bukan berarti yang punya rematik gak boleh mandi malam ya. Justru yang punya rematik boleh mandi malam, asal pakai air hangat ya healthy people.
2: This KC 93.4 FM.
3: KC FM is everywhere.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood itu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
2: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang only on Kiss FM.
3: Kiss FM, hit music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
1: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu lo eksekusi.
1: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
1: Maksud gue evakuasi. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pasti pada suka ngantuk atau ketiduran pas mau maghrib. Sebenarnya nggak boleh tahu, faktanya tidur maghrib itu bisa bikin daya tahan tubuh kita menjadi turun. Jadi stop tidur pas mau maghrib ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Eh, ngomong-ngomong lidah buaya lagi. Janda bolong waktu itu, janda bolong kan bagus banget gitu ya.
2: Ya, jadi ada
1: pernah hype pada masanya juga, hype gitu kan.
2: Jadi emang itu unik ya tanaman
1: betul,
2: ya.
1: Maksudnya betul.
2: Maksudnya daun yang bolongnya tuh bukan dibolongin sama ulet gitu.
1: Bolongnya emang juga konsisten dan bagus,
2: iya,
1: gitu
2: dan
1: ya.
2: Dan membentuk ya secara alami
1: secara
2: ya bolongnya.
1: Secara alami, betul banget. Nah, waktu itu dirobek sama kucing gue.
2: Terus?
1: Kucing gue
2: janda robek
1: dong. Iya.
2: Lah bukannya kalau janda muda robek. Robek kurma tangganya kan.
1: Oh, iya.
2: Jadi janda.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
2: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy?
1: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Itu baru Asian value. Asian value juga ke ibu-ibu gorengan kan bilangnya beli.
2: Bilang satu. Belinya satu, ngakunya lima. Ngakunya lima, beli satu.
1: Iya, ngakunya.
2: Iya, ngakunya.
1: Ngakunya satu.
2: Belinya lima. Gimana sih?
1: Gimana sih?
2: Berarti ngakunya satu. Belinya satu. Belinya lima. Makannya lima, ngakunya satu. Gimana sih?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
3: This KC 93.4 FM.

0: Sonia. Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
2: Ya.
1: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
2: Actually ini dong, actually kayak gitu dong.
1: Kan ekspresi orang gak bisa denger.
2: Enggak, ini kan suaranya yang kesan.
1: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya gue bisa bersuara itu. Tantang betenteng. Rancit lagi utang ayam sayur.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya, healthy people. This, Kisi 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, good morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan?
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Kayak apa nih?
2: Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya, salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: 93.4 FM Bogor.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, siapa nih yang suka mencet jerawat? Pasti kamu pernah berpikiran kalau jerawat dipencet itu bisa lebih cepat hilangnya. Tapi ternyata mencet jerawat itu bisa memperparah jerawat dan muncul iritasi pada wajah loh. Jadi mulai sekarang jangan mencetin jerawat ya healthy people.
3: This is KC 93.4 FM.

0: padamu.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
2: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
3: Ehsan, betul. Vizi.
2: Oh, Vizi.
3: Ehsan itu yang pamer kan?
2: Oh, Ehsan yang pamer.
3: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
2: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
3: Susanti.
2: Susi. Kata tapi benar kan?
3: Susi.
2: Enggak benar kan? Susanti kan?
3: Susanti.
2: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
3: Itu badminton.
2: Oh, Susanti ya?
3: Susanti.
2: Makanya wajar gue.
3: Itu badminton, Mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
3: Kalau kan 2090-an tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
4: Iya.
3: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
4: Teknisi betul.
3: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
4: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
3: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
4: Tofu circle
3: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
4: Siapa tahu.
3: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
4: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
3: Hah?
4: Dadakan.
3: Suddenly.
4: Suddenly.
3: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
5: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
6: Mau.
5: Dengerin Almon Rista dan Noverina.
6: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Novena.
1: Tapi di Singapura ada janur kuning gak ya?
2: Gak ada dong.
1: Gak ada kan?
2: Gak ada deh.
1: Nah berarti bukan filosofi itu guys, gak jadi guys.
2: Ya, terus gak jadi ya, karena gak relate sama
1: Singapura. Singapura nih kayaknya gak
2: ada janur. Kalau gue sih kayak, ah bang gak usah lah kuku-kuku. Berani bang nih laki-laki.
1: Berani bang, kau sigan. Kau sigan, kau sigap.
2: Ya. Ah, cuma gitu doang langsung ke jalur hukum bang.
1: Iya betul sekali.
2: Ayah lu bang.
1: Emang lu gimana kalau di friendzone-in? Emang lu gimana kalau di friendzone-in?
2: Eh ngapain hukum lah. Ngapain mesin duit. Dukun.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin relax. Yang benar itu, istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Meledak kan balonnya apa namanya karet ya di dalamnya gas dan meledak gitu, kaget gue.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, pertama ketawa-tawa kan meledak, terus tiba-tiba sepupu gue lihat ada apa tuh balon. Kenapa kok meledak gitu? Apa namanya
2: ini tadi
1: terbakar gini. Terus dilihat muka gue. Ya, itu alisnya habis gue. Langsung gue megang-megang habis beneran habis. Terus habis itu gue langsung nangis, bulu mata habis. Sumpah bulu mata habis, alis habis. Langsung nangis, gue liat kaca langsung nangis kayak ini siapa ini, kayak Voldemort.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
1: mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Kisi 93.4 FM.
1: Allah.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak kulit sama sapi sih nih.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ya bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya.
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Dia kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan?
2: Betul, ini salah satu kampen kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan apa namanya, menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Karena
2: atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya, salah guys, gak jadi dah, gak jadi gua, gak jadi.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Ini masih saya malam, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Bahit, gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bahasanya?
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Ah, masa iya?

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh, yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya, itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hey healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.
3: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Welcome back di Bogor in the Morning di hari Jumat 8 Mei 2026. Di Bogor in the Morning barengan lagi Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi. Kita temenin ya pagi hari ini. Betul. Di menuju weekend. Yang mau sapa-sapa request lagu, kita tunggu lagi di WhatsApp di 0877-80-934 atau DM di @kisiafmbogor. Yes, kita tunggu dan nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune di Bogor
1: in the Morning.

0: Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on KCFM.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Good morning everyone. Wilujang Sumping.
0: Wilujang anjing kalau pagi.
1: Dan selamat datang juga hari yang baru.
0: Oh, boleh, boleh, boleh.
1: Yes, dari Jumat 8 Mei 2026. Semangat pokoknya untuk hari Jumat ini. Sudah di hari Jumat ya, sudah hari yang berwarna hijau, jadi semangat untuk hari ini.
0: Betul, apalagi kalau lo yang tidurnya nyenyak semalam.
1: Wah, ya.
0: Jadinya kan bangun pakai
1: sepertinya tidak bermimpi saya.
0: Iya, nyenyak terus bangun juga segar gitu. Maksudnya pasti semangat untuk jalani aktivitas hari ini, apalagi hari Jumat.
1: Betul, betul.
0: Besok Sabtu,
1: besok
0: libur.
1: Yes, betul sekali. Jadi semoga tidur hari ini cukup.
0: Mm-mm.
1: Terus bangun-bangun juga bisa semangat lagi untuk kerja hari ini.
0: Benar-benar. Apalagi kalau pas bangun nggak ada yang sakit gitu kan ya?
1: Wah iya.
0: Kayak punggung kan juga lumayan salah satu apa ya yang sering sakit kalau bangun tidur gitu.
1: Betul.
0: Nah, orang Jepang ini katanya biasa tidur di kasur yang justru tipis tapi lebih jarang ngalamin sakit punggung.
1: Oh gitu. Kalau di sini kayak kasur Palembang.
0: Kasur Palembang betul. Namanya kalau di Jepang tuh kasur futon namanya.
1: Futon.
0: Iya.
1: Tapi bukan dari beton.
0: Bukan. Kalau dari beton beneran keras tuh.
1: Benar.
0: Tapi ternyata anehnya gitu. Kasurnya
1: iya,
0: tipis tapi mereka jarang kena jarang sakit punggung katanya.
1: Iya.
0: Dan itu adalah rahasia orang-orang Jepang. Masih bisa bekerja di usia 60-an.
1: Iya. Yes,
0: kan kelihatan kayak pinggangnya enggak sakit karena tidurnya
1: karena
0: di
1: itu
0: kasur tipis.
1: Karena tidurnya di kasur tipis.
0: Ngapain lu beli king bed?
1: Ngapain beli kasur tebel yang kita sampai tenggelam gitu?
0: Kalau di sini di Jepang tipis juga bisa bikin punggung lu oke-oke aja.
1: Iya, betul. Kita di sini kasurnya sejengkal-sejengkal lebih ya?
0: Bener.
1: Kasurnya. Ya kan sejengkal lebih loh.
0: Gue berapa ya? Gue kayaknya hampir sejengkal dah.
1: Gue juga sejengkal ya kayaknya.
0: Iya.
1: Kasur-kasur.
0: Ih. Aneh ya orang tadi di kubing. Terus berhenti. Jelas ya.
1: Gue juga lihat ijo tadi.
0: Iya.
1: Yes, tapi ini ternyata rahasia punggung sehat untuk orang-orang Jepang ya. Untuk sesimpelnya tidurnya di apa namanya kasur lantai gitu.
0: Kasur ya, lo sering lihat lah kalau di film-film Jepang atau di anime-anime mungkin bisa dilihat gitu.
1: Betul sekali. Karena katanya permukaan yang kokoh itu bisa membantu mendistribusikan berat badan secara merata dan menjaga kelengkuran alami tulang belakang kita.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau katanya kalau tidur di kasur yang terlalu empuk itu resiko untuk membuat posisi tulang punggung kayak tenggelam. Dan itu baru tuh that's why kayak memicu pegal-pegal nyeri otot gitu pas kita bangun. Iya. Bangun punggung gitu.
0: Bangun.
1: Seperti itu guys. Iya sih make sense sih.
0: Tapi juga kamar jadi luas katanya kalau kasurnya gak terlalu gede kan.
1: Oh iya betul ya.
0: Juga sih.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Betul. Mereka tuh emang ya. Iya ya. Kasurnya kayak yang cuman satu orang gitu. Terus kayak simple. Bantalnya juga ya simple gitu. Yang kayak buat menopang leher.
0: Betul.
1: Dan tidak ada guling.
0: Ya kalaupun memang di kamar itu pasangan harus tidur berdua ya. Ininya kasur tipisnya ada dua ya.
1: Ada dua betul.
0: Jadi gak yang satu gede gitu.
1: Iya kan. Yes. Betul sekali. Nah boleh dicoba
0: guys. Iya kita dulu ngeliat kayak gue pertama kali lihat begitu kan di Doraemon tuh.
1: Iya benar.
0: Di Doraemon
1: kan? Terus di
0: Nobita Shinchan. Tidurnya di lemari sama Doraemon ya kan kita ngeliatnya kayak lemari kan. Itu padahal tempat tidur
1: ya. Digeser ya.
0: Iya digeser kayak kok tidur di lemari sih.
1: Bener.
0: Gue gak punya kasur.
1: Digeser.
0: Iya bener. Dan kasurnya kasur-kasur tipis gitu kan.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tau ini di kasur-kasur yang tipis. Iya literally tuh kita kan bantalnya gede-gede banget kan.
0: Iya bener.
1: Nah, itu kayak bantalnya literally yang kayak ya udah buat nopang leher aja gitu.
0: Iya.
1: Gitu guys. Tapi ini nggak ada kayak kayak rekomendasi ya ketipisannya tuh berapa senti?
0: Betul nggak ada.
1: Tapi yang literally yang tipis lah yang kalian tahu gitu ya.
0: Mungkin di kita apa kasur Palembang ya?
1: Iya kasur Palembang.
0: Kasur Palembang terus ada yang apa namanya?
1: Kasur kapuk
0: terus.
1: Tapi kasur kapuk juga empuk.
0: Iya tapi dan tebal. Itu juga kayak tebel juga dan berat tau itu kasur kapuk.
1: Betul.
0: Gua dulu ingat.
1: Oh, jangan banget. Sampai basah deh itu.
0: Iya, zaman-zaman dulu waktu kecil tahun 19 berapa ya?
1: Iya.
0: 9 berapa ya? 95, 94 gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gua coba untuk bantu-bantuin
1: ngangkat jemur ya.
0: Jemur itu karena abis dijemur gitu gua mau loncat-loncat di kasur.
1: Iya, benar.
0: Luar gitu kan.
1: Betul.
0: Itu berat banget itu.
1: Lu warna apa? Kasur itunya kepuknya?
0: Biru apa hijau
1: warna,
0: ya?
1: Gua warna pink.
0: Biru apa hijau gitu.
1: Soalnya gua suka ngangkatin ini ngejemur.
0: Iya.
1: Nah, itu tuh kalau abis dijemur bener-bener enak banget.
0: Iya.
1: Pas malamnya tidur pakai itu enak banget.
0: Bener.
1: Empuk dan itu tuh adem kan.
0: Iya.
1: Adem juga gitu. Kena spray beuh.
0: Sebelum ditemukannya itu ya spring bed itu.
1: Benar.
0: Yang ada per itu ya.
1: Benar. Kasur kapuk lebih dulu ada.
0: Sama yang ini sekarang tuh suka kayak modelnya kayak karpet tapi ada.
1: Oh ya, ada rasfurnya.
0: Ada apa namanya?
1: Ya, bulu rasfur itu.
0: Itu ada. Tapi itu terlalu tipis kali ya.
1: Itu juga ada tahu ketebalannya bisa dipilih.
0: Oh iya bisa.
1: Iya bisa kayak 5, 8, 12
0: gitu. Ini ada loh yang kayak karpet. Tapi ada kayak foamnya gitu.
1: Ada foamnya.
0: Yang kayak roti.
1: Kayak roti.
0: Enggak kayak roti sih.
1: Oh, yang ah iya.
0: Tahu kan, yang,
1: tahu.
0: Belum mungkin pernah lihat ada di kamar kosan laki-laki yang warna biru.
1: Iya. Gitu. Benar.
0: Ya, yang apa, yang kayak modelnya kayak kasur Palembang tapi lebih tipis, tapi kayak karpet gitu.
1: Betul. Tapi sekarang mostly banyaknya yang itu tuh yang karpet yang bulu-bulu itu.
0: Iya, benar.
1: Jadi kayak ditaruh di ruang tengah kan itu tebel dah, bisa sambil buat tiduran juga.
0: Kucing sih betah di situ.
1: Kucing, benar, betul.
0: Iya kan?
1: Kucing betah yang di alas yang tebal-tebal juga. Betul sekali.
0: Karena kita dari tidur tuh kita menentukan kita besoknya kayak apa tau.
1: Betul.
0: Kalau tidurnya oke, besoknya juga kayaknya oke.
1: Betul. Gitu. Coba lu ketarik uratnya.
0: Itu kalau lagi kebangun gara-gara ketarik itu gak enak banget.
1: Iya, yes, betul. Itu mau mandi aja ngamut ya.
0: Iya, aduh.
1: Iya, mau diajak ngobrol juga ngamut gue.
0: Kayak ngebayangin sakit, rasa sakitnya juga males banget. Lu pernah gak sih? Kayaknya pernah. Semua orang ya, kayak keram.
1: Kayaknya pernah deh. Keram pas tidur tuh kayaknya kita gak ngerti ya pas kita ngulet.
0: Ngulet, iya.
1: Ketarik,
0: jadi kayak ketarik gitu terus.
1: Betul.
0: Kenceng banget si betis.
1: Betul.
0: Aduh, gitu.
1: Iya, benar-benar. Dan itu kayak paginya tuh masih berasa gitu.
0: Itu kan berarti saking sakitnya kita mungkin lagi deep sleep kebangun ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak otak kita, "Wih, bangun, wih, sakit nih." Iya kan?
1: Benar-benar. Otaknya kan gak tidur pas kita tidur.
0: Gue kebayang sih.
1: Iya sih.
0: Gue kiri kanan udah pernah lagi gue.
1: Iya, gue juga pernah.
0: Tapi lebih sering kanan gue.
1: Gue juga lebih sering kanan ya. Betul.
0: Kiri jarang tapi pernah kiri kanan.
1: Berarti kanan yang lebih sering ngulet.
0: Terus kayak kalau lagi gitu tuh betis kayak kenceng banget ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak kita lagi kayak apa? Kayak berasa kayak pemain Eropa gitu.
1: Iya, benar.
0: Main sepak bola. Kenceng banget Messi ini kayak betis Messi lah. Betis CR segitu kan ya kerasnya ya. KCFM, hit music station.

0: Dengerin Kisi FM bisa streaming juga loh di kisifm.com.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Asik, wow. Kita di pantai, coy.
1: Yoi.
5: Panas, tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger. Chill abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
5: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just Juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
8: Awesome, suka Just Juice.
9: Dari Wings World.

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up. From my kitchen to yours.